0: Fuerza Grupera.
1: Choket sikbal khundi pelebalchich ak utmalak ak oximpil sa vehículos berapaz ta tau lishtokbal aanchikoktok anak kwenkwanko sali ak naak sa lishpen okebal replaza Magdalena humpak alika lipena chalchak Guatemala lina okoban kim utatkateng ay sikbala pelebalchich lina kamatkeru kakwisa vehículos berapaz.